لعلهم يتفكرون. Kalau sekiranya, kata Allah, kami turunkan Al-Quran ini kepada kamu sekalian atau kepada gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu akan kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Artinya, ketika Al-Quran itu misalnya diturunkan kepada gunung, maka gunung itu akan tunduk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia akan hancur lebur. Nah, mestinya ada rasa khauf dalam diri kita ketika kita membaca Al-Quranul Karim. Kita kadang-kadang tidak menimbulkan rasa khauf sehingga tidak melahirkan rasa keimanan kita kepada Allah. Kita membaca ayat Allah itu di samping untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dengan khauf itu mengantarkan kita menjadi pribadi yang mutakin. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 3 kiat agar kita mendapatkan manfaat maksimal dari Al-Quranul Karim. Yang pertama adalah kita harus membaca kuantitas dari Al-Quran itu. Artinya kita berusaha membaca dalam jumlah yang banyak. Jadi secara kuantitas kita memang harus banyak membaca Al-Quran. Kita harus banyak membuat jadwal untuk membaca Al-Quranul Karim. Bagi yang sibuk misalnya di kantoran, paling tidak sebelum apel pagi atau selesai apel pagi, luangkan waktu barang 5 atau 10 menit untuk kita membaca Al-Quranul Karim. Bisa dengan secara berjamaah atau mungkin kita nafsi-nafsi. Kita buka dari misalnya surah Al-Baqarah, nanti kita akhiri dengan surah An-Nas. Ya, berapa dalam 1 tahun itu kita bisa menghatamkan Al-Quran, maka insya Allah kalau 2 lembar saja kita baca setiap hari, maka insya Allah kita bisa menghatamkan paling tidak 1 kali Al-Quran dalam 1 tahun. Tapi kita harus continue. Nah, secara kuantitas, jumlah, kita harus banyak membaca Al-Quran itu. Kita harus gemar membaca Al-Quran itu. Kalau dulu misalnya kita habis maghrib membaca Al-Quran, sekarang ini orang sudah sibuk nonton sinetron, ya, nonton acara-acara TV, akademi dan sebagainya, sehingga jarang orang untuk dekat kepada Al-Quranul Karim. Dan itulah orang-orang kafir. Dia memang menciptakan acara-acara yang memang mempengaruhi tingkat keyakinan kita. Kita lebih dominan, lebih senang nonton televisi, mendengarkan apa misalnya, atau Facebookan, WA-an, atau media sosial yang lainnya, ketimbang kita kemudian membaca Al-Quranul Karim. Padahal kita tahu inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran itu akan memberikan petunjuk kepada kita sebagai orang yang bertakwa. Nah, kalau kita tidak pernah membaca Al-Quran itu secara banyak dalam hidup kita, tidak sering-sering kita baca, bagaimana kemudian Al-Quran itu akan memberikan implementasi, akan memberikan nilai-nilai kehidupan yang baik di dalam kita, tidak hanya sebagai orang yang beribadah, tapi juga sebagai orang yang bekerja. Yang kedua adalah kualitas. Kita berusaha memahami dan mengamalkan apa yang ada dalam ajaran Al-Quran itu. Nah, secara kualitas kita harus pahami ketika Al-Quran misalnya, insya Allah nanti bulan Mei tanggal 16-an kita sudah mulai masuk puasa Ramadan. Ya, artinya kita tahu, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, berarti Allah menyuruh kita untuk masuk bulan suci Ramadan. Nah, kalau Allah memerintahkan kita untuk misalnya melaksanakan puasa Ramadan, maka mulai dari sekarang ya, kita harus persiapkan diri kita. Tidak lama lagi ini. Ya. Tidak nyampe 1 bulan lagi kita akan melaksanakan puasa Ramadan, setengah bulan lah lebih kurang. Ya, artinya kita harus persiapkan iman kita harus persiapkan akidah kita harus persiapkan mental kita untuk menyambut bulan Ramadan itu dengan baik. Marhaban ya Ramadan, insyaallah ya, yang namanya bulan ampunan, bulan barokah, bulan manfaat, itu akan kita rasakan. Tapi kalau kemudian kita menyambut bulan Ramadan itu dengan cuek, ya maka kita tidak akan mempunyai pengaruh apa-apa dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka secara kualitas, misalnya Al-Quran, wa'atu zakah, khusmin amwalihim, tarik hartanya, tunaikan zakat, ya kita keluarkan zakat kita. Jadi kita coba memahami apa makna yang tersirat, yang terkandung di dalam Al-Quran. Ihdinash shiratal mustaqim, Al-Quran meminta kita untuk senantiasa berjalan di jalan yang lurus. Artinya kita menjadikan dasar iman, menjadikan dasar akidah, menjadikan dasar amal yang ibadah, itu sebagai langkah bagi kita untuk mendekatkan takarrub ilallah. Yang selanjutnya adalah intensitas.
ya, berusaha untuk sering dan terus menerus membaca Al-Quran. Ini penting bagi kita.

Ya bagaimana kemudian kita memprogramkan, mewajibkan dalam diri kita untuk senantiasa membaca Al-Quran ini secara rutinitas, ya secara terus-menerus, secara kontinu. Nah, pertanyaanlah, kenapa kita kemudian berat dalam membaca Al-Quran? Betapa sering kita merasa berat ketika kita membaca Al-Quran, padahal dengan mudah dan ringan kita bisa membaca yang lainnya. Kita bisa berjam-jam membaca koran, kita bahkan iklan yang iklan baris paling kecil pun kita baca. Di Facebook misalnya kita berjam-jam kita sanggup, media sosial WA-an, balas ini, alumni itu, kita sanggup. Tapi ketika kita membaca Al-Quran rasanya berat sekali. Ya. Ditambah lagi misalnya kita dalam membaca Al-Quran itu rasanya gimana begitu kan. Masih enak kita baca buku ketimbang kita baca Quran. Tapi ketika kita ada ayat-ayat Al-Quran kita dihina marah, baru justru kita punya reaksi. Nah mestinya tidak. Bagaimana kita memperlakukan bacaan-bacaan yang lain kepada ketika membaca Al-Quran, kita harus lebih konsentrasi dan memenuhi diri kita. Ya. Karena Al-Quran itu kita kenal sebagai asyifa, sebagai obat. Ya. Sedangkan dalam diri kita ini kan banyak yang namanya penyakit. Maka terasa berat ya pada awalnya karena kita masih dalam proses penyembuhan. Apa? Ada rasa malas, ada rasa sombong, ada rasa iri, ada rasa dengki. Itu semua penyakit. Rasa malas itu penyakit. Dan itu bisa disembuhkan dengan Al-Quran. Al-Quran itu adalah asyifa, obat. Ya, jadi bagaimana Al-Quran itu bisa memberikan obat, pengaruh? Ya kita baca Al-Quran itu. Nah, namun setelah penyakitnya sembuh, pasti terasa ringan dan lezat serta nikmat membaca Al-Quran itu. Dan kita akan merasa rugi kalau seandainya kita tidak membaca Al-Quran. Maka para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita berangkat misalnya menuju aktivitas kita baik ke ladang, ke kebun, ke sawah, ke perdagangan, ke perkantoran, ya kita harus baca dulu Al-Qur'an itu. Selesai misalnya salat zuhur, kita berhenti salat zuhur, kita baca Al-Qur'an. Salat asar pun begitu, selesainya kita baca Al-Qur'an walaupun dikit. Kalaupun kita tidak membawa Al-Qur'an, karena dimungkin di ladang enggak mungkin kita bawa baca Qur'an misalnya begitu, maka paling tidak ayat-ayat yang kita hafal itu yang kemudian kita ulang-ulang untuk senantiasa kita baca. Ya, apabila kita melihat hatimu tidak tersentuh oleh Al-Qur'an, maka curigailah hati itu. Ya, artinya kalau kita membaca Al-Qur'an tapi tidak sampai kepada hati, ini ada apa? Berarti ada yang salah di dalam diri kita. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan bahwa Al-Qur'an itu seandainya diturunkan kepada gunung pasti akan terpecah. Ya, sedangkan hatimu dibacakan Al-Quran tidak berbekas sedikit pun, berarti hati kita itu lebih keras dari gunung. Hati kita itu lebih dongkrak, lebih sombong daripada gunung. Gunung saja bisa pecah, bisa sujud, bisa tawaduk kepada Allah kalau seandainya dibacakan Al-Quran. Nah kalau hati kita dibacakan Al-Quran kemudian tidak ada pengaruh sama sekali, berarti ada yang salah di dalam pribadi kita, ada yang salah di dalam diri kita di dalam memahami Al-Quran. Bagaimana kemudian Al-Quran itu sebagai huda, sebagai petunjuk? Bagaimana Al-Quran itu bisa menjadikan diri kita sebagai orang yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti? Karena selain Al-Quran ada puasa, syafaat Rasulullah. Itulah yang mendapatkan syafaat, memberikan syafaat kepada kita. Kalau seandainya ternyata ketika kita membaca Al-Quran itu, kita sendiri tidak memahami makna Al-Quran itu. Maka inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran itu merupakan petunjuk bagi orang-orang yang soleh, bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus curiga nih. Kenapa di dalam diri kita misalnya merasa jauh dari Al-Qur'an? Kenapa ketika dibacakan malah justru tidak memberikan efek sama sekali? Ya, yang mau korupsi tetap juga mau korupsi begitu kan? Ya, terus yang mau berlaku curang tetap juga mau berlaku curang, yang tadinya tidak mau jujur tetap tidak mau jujur, berarti nilai-nilai Al-Qur'an yang kita baca itu belum berbekas di dalam diri kita. Nah, sebagai seorang muslim tentunya tidak. Ketika kita membaca Al-Qur'an nyuruh kita berjalan di lurus, ya kita berupaya. Ketika Al-Qur'an berzakat, ya kita berzakat. Ketika Al-Qur'an menyuruh kita menjaga ukhuwah, ya kita menjaga ukhuwah ini dengan baik. Kenapa? Itulah yang kemudian yang saya katakan akan mengantarkan diri kita ini sebagai orang yang punya bekas di dalam membaca Al-Qur'an. Ya, kalau dalam salat itu kan ada istilah as'ari sujud, ada bekas sujud. Nah, ini ada as'ari tilawah, ada bekas dalam kita membaca tilawah til Al-Qur'an itu atau membaca Al-Qur'an itu. Ada getaran kita, ya. Apabila dibacakan ayat Allah,
Wajilat kulubuhum, bergetar hati kita. Berarti kalau ada getaran hati kita, zadat hum imana, bertambah iman kita, berarti Al-Quran itu punya pengaruh dalam diri kita. Tapi kalau tidak, maka berarti kita sudah jauh dari Al-Quran dan itu adalah bencana, maka harus kita banyak-banyak istighfar. Maka kepada para pendengar sentuhan iman yang berbahagia, mari kita renungkan. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang insya Allah ya, bukan hanya istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam beramal, istiqomah dalam membaca Al-Quran, tapi insya Allah itulah yang kemudian akan mengantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar diinginkan oleh Allah sebagai orang yang cinta Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat melakukan aktivitas. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala.

0: Dengan namamu ya Allah, kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Pro 1 FM.

10 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, kelak Allah akan tetapkan baginya kebaikan dari setiap biji gandum yang diadonnya, dan juga Allah akan melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah akan menjadikan antara neraka dan dirinya 7 tabir pemisah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya, lalu menyisirnya, dan kemudian mencuci pakaiannya, maka Allah akan tetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membantu kebutuhan tetangga-tetangganya, maka Allah akan membantunya untuk dapat meminum telaga Kautsar pada hari kiamat nanti. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridhaan suami terhadap istri. Andai kata suamimu tidak ridho kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita hamil, maka malaikat memohonkan ampunan baginya. Dan Allah tetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan, serta melebur 1000 kejelekan. Ketika seorang wanita merasa sakit akan melahirkan, maka Allah tetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang istri tersenyum di harapan suaminya, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih. Wahai Fatimah, di saat seorang istri membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan rasa senang hati, maka para malaikat yang memanggil dari langit menyeru wanita itu agar menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita meminyaki kepala suami dan menyisirnya, meminyaki jenggotnya, dan memotong kumisnya serta kuku-kukunya, maka Allah akan memberi minuman yang dikemas indah kepadanya, yang didatangkan dari sungai-sungai surga. Allah pun akan mempermudah sakratul maut baginya, serta menjadikan kuburnya bagian dari taman surga. Allah pun menetapkan baginya bebas dari siksa neraka, serta dapat melintasi siratal mustaqim dengan selamat.

pencerah jiwa. Kaos kaki bolong. Seorang ayah yang terkenal dan kaya raya sedang sakit parah. Menjelang ajal menjemput, di hadapan anak-anaknya beliau berwasiat, "Anak-anakku, jika ayah sudah dipanggil Allah yang Maha Kuasa, ada permintaan ayah kepada kalian. Tolong dipakaikan kaos kaki kesayangan ayah, walaupun kaos kaki itu sudah bolong. Ayah ingin memakai barang kesayangan yang penuh kenangan semasa merintis usaha di perusahaan ayah, dan minta tolong kenangan kaos kaki itu dikenakan bila ayah dikubur nanti." Akhirnya, sang ayah wafat. Ketika mengurus jenazah dan saat akan dikafani, anak-anaknya minta ke ustadz agar almarhum diperkenankan memakai kaos kaki yang bolong itu sesuai wasiat ayahnya. Akan tetapi, sang ustadz menolaknya. "Maaf, secara syariat, hanya 2 lembar kain putih saja yang diperbolehkan dikenakan kepada mayat." Maka terjadilah perdebatan antara anak-anak yang ingin memakaikan kaos kaki robek dan Pak Ustadz yang melarangnya. Karena tidak ada titik temu, dipanggillah penasihat sekaligus notaris keluarga tersebut. Sang notaris menyampaikan surat wasiat, "Ayo kita baca bersama." Dibukalah surat wasiat almarhum untuk anak-anaknya yang dititipkan kepada notaris tersebut. Bunyinya, "Anak-anakku, pasti sekarang kalian sedang bingung karena dilarang memakaikan kaos kaki bolong kepada jenazah ayah. Lihatlah anak-anakku, padahal harta ayah sangat banyak, uang, beberapa mobil, tanah, kebun dan sawah, rumah mewah, tetapi tidak ada artinya ketika ayah sudah meninggal dunia. Bahkan kaos kaki bolong saja tidak boleh dibawa mati, begitu tidak berartinya harta dunia, kecuali iman dan amal kebaikan kita. Anak-anakku, inilah yang ingin ayah sampaikan agar kalian tidak tertipu dengan dunia yang hanya sementara. Pada akhirnya, teman sejati kita hanyalah iman dan amal soleh. Salam sayang dari ayah yang ingin kalian menjadikan dunia sebagai jalan menuju

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Program 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kami tuntaskan pendengar untuk lagu-lagu islami pada pagi hari ini. Dan selanjutnya, kami akan mengajak Anda untuk menantikan tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saatnya nanti kami akan menyampaikan informasi melalui berita daerah.

Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu menyampaikan berita daerah edisi pagi ini Jumat 8 Mei 2026. Sari berita. Seluruh pemerintah desa di Provinsi Bengkulu diharapkan segera menyelesaikan administrasi dana desa agar pencairan tidak terlambat. Ketersediaan hewan kurban di Kabupaten Bengkulu Utara dipastikan aman. Dan pendengar, inilah berita daerah selengkapnya bersama saya, Anggrit Nardianto.

0: Kami mulai berita yang pertama. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu Muhammad Irfan Suryawardana mengatakan, batas pengajuan dokumen persyaratan pencairan dana desa tahap 1 masih dibuka hingga pertengahan Juni 2026. Ia meminta seluruh pemerintah desa untuk segera menyelesaikan administrasi agar pencairan dana tidak terlambat. Irfan menjelaskan dana desa sangat penting untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, pengentasan kemiskinan ekstrim, serta mendukung operasional koperasi Merah Putih. Karena itu, seluruh desa diminta untuk segera memenuhi persyaratan agar dana desa dapat tersalurkan tepat waktu.
1: Kami ingatkan bahwa batas waktu untuk penyampaian dokumen syarat dana desa itu sampai dengan pertengahan bulan Juni. Jadi masih ada waktu 1,5 bulan bagi desa-desa yang belum mengajukan dokumen syarat, baik di Kecamatan Lebong, ataupun di Kabupaten Lain untuk segera.
0: Hingga 27 April 2026, penyaluran dana desa di Bengkulu baru mencapai Rp69 miliar rupiah lebih untuk 563 desa dari total 1.341 desa dari alokasi dana secara keseluruhan yang mencapai 372 miliar rupiah. Kabupaten Mukomuko mencatatkan realisasi tertinggi, sementara Kabupaten Rejang Lebong dan Lebong belum melakukan pencairan sama sekali. Irfan menjelaskan hambatan utama berasal dari dokumen administrasi yang belum lengkap, seperti APBD desa yang belum disahkan, serta adanya pergantian kepala desa di sejumlah wilayah. Meski demikian, ia menegaskan roda pemerintahan desa harus tetap berjalan agar pembangunan tidak terhambat. Ketersediaan hewan kurban di Kabupaten Bengkulu Utara dipastikan aman. Informasi tersebut dilaporkan Aisyah Dini.
2: Ketersediaan hewan kurban di Kabupaten Bengkulu Utara dipastikan dalam kondisi aman. Berdasarkan data dari Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan, jumlah hewan kurban mencapai ribuan ekor. Pelaksana tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkulu Utara, Juwita Abadi mengatakan, hewan kurban yang ada di Bengkulu Utara meliputi 7.866 ekor sapi, 1.004 ekor kerbau, 5.292 ekor kambing, dan 197 ekor domba. Jumlah ini tersebar di 19 kecamatan, dengan populasi terbanyak berada di Kecamatan Arga Makmur, Kecamatan Putri Hijau, dan Kecamatan Ketahun. Juwita Abadi menyebut jumlah hewan kurban pada tahun ini dipastikan mencukupi kebutuhan masyarakat yang hendak berkurban.
3: Idul Adha 1.447 ini untuk ketersediaan hewan kurban di Kabupaten Bengkulu Utara itu di posisi sapi sebanyak 7.866 ekor, kemudian kerbau ada 1.004 ekor, kambing 5.292 ekor, dan domba 197 ekor. Dan ketersediaan itu tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara.
2: Sebelum melakukan pembelian hewan kurban, masyarakat dihimbau untuk memastikan kondisi kesehatan hewan kurban terlebih dahulu. Pemeriksaan dapat dilakukan dengan melibatkan petugas kesehatan hewan dari pemerintah daerah maupun secara mandiri oleh pemilik ternak. Hal ini sangat penting untuk menjamin hewan kurban yang akan disembelih dalam kondisi sehat dan layak sesuai dengan ketentuan. Demikian Aisyah Dini melaporkan.
0: Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin mencatat penyelenggaraan program Indonesia Pintar atau PIP pada periode 2025-2026 melalui jalur aspirasi DPD RI telah menjangkau 4.000 siswa di Provinsi Bengkulu dengan total nilai bantuan yang mencapai 3,2 miliar rupiah. Penerima PIP terdiri atas 2.228 siswa sekolah dasar dengan total nilai bantuan yang mencapai 1 miliar rupiah. 940 siswa SMP dengan nilai 705 juta rupiah, 416 siswa SMA senilai 748 juta rupiah lebih, dan 416 siswa SMK senilai 748 juta rupiah lebih. Menurut Sultan, pihaknya memproyeksi ada tambahan kuota untuk Provinsi Bengkulu, baik secara global maupun melalui kanal aspirasi DPD RI. Ia menjelaskan, jumlah siswa SD yang mendominasi penyaluran PIP mencerminkan pemerintah fokus untuk memperkuat fondasi pendidikan dasar di wilayah Bengkulu sebagai wadah belajar pertama anak-anak. Apalagi hal tersebut akan berdampak terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa mendatang. Sedangkan untuk jenjang SMP merupakan fase krusial di mana banyak siswa di daerah menghadapi resiko putus sekolah akibat berbagai faktor seperti kendala ekonomi keluarga dan jarak tempuh yang jauh. Sementara alokasi PIP untuk jenjang SMP, maksud kami SMA, telah disesuaikan agar dapat menjaga konsistensi siswa dalam menyelesaikan pendidikannya ke perguruan tinggi. Beralih ke informasi lainnya, Ikatan Bidan Indonesia Kota Bengkulu menggelar bakti sosial pelayanan KB secara serentak. Informasi tersebut dilaporkan Zilviani.
4: Dalam rangka memperingati Hari Bidan Internasional, Ikatan Bidan Indonesia ataupun IBI bekerja sama dengan instansi terkait menggelar bakti sosial pelayanan keluarga berencana ataupun KB serentak di Klinik Alwi Barokah Air Sebakul Kota Bengkulu. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung program perencanaan keluarga di tingkat nasional maupun daerah. Pelayanan KB yang dilaksanakan meliputi konsultasi kesehatan reproduksi, pemasangan alat kontrasepsi, hingga edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perencanaan keluarga. Antusias masyarakat terlihat cukup tinggi karena layanan diberikan secara langsung dan mudah dijangkau. Ketua Cabang IBI Kota Bengkulu periode 2023-2028, Jainati mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan meningkatkan jumlah aseptor KB, khususnya pengguna metode kontrasepsi jangka panjang. Menurutnya, peran bidan sangat penting dalam memberikan pendampingan kepada masyarakat agar lebih memahami manfaat program KB bagi kesehatan keluarga.
5: Keluarga Kota Bengkulu dan sekitarnya, silahkan kita kunjungi, kita sukseskan pelayanan KB serentak yang jatuh di tanggal 7 Mei 2026 di Klinik Alwit Barokah di Sebakul.
6: Kesehatan ibu dan anak mempunyai peran yang sangat besar. Dimana sebagai indikator kesehatan nasional itu, bidan mempunyai peran untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi.
4: Jainati juga berharap kegiatan bakti sosial tersebut mampu membantu pencapaian target aseptor KB di Provinsi Bengkulu. Dan ia juga menyebutkan bahwa target pengguna layanan KB di Bengkulu tahun ini mencapai sekitar 17.000 aseptor. Sementara itu, Ketua DPE IPE KB Indonesia Provinsi Bengkulu, Helmi Suanda, mengatakan bahwa sinergi antara organisasi profesi dan pemerintah menjadi langkah penting dalam mendukung keberhasilan program keluarga berencana. Pelayanan serentak seperti ini dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan produksi yang aman dan berkualitas. Melalui kegiatan bakti sosial pelayanan KB serentak ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perencanaan keluarga semakin meningkat. Selain membantu pencapaian target aseptor, kegiatan tersebut juga menjadi bentuk nyata kepedulian bidan dalam mendukung kesehatan ibu dan keluarga di Provinsi Bengkulu. Zilpiani, RR Bengkulu, melaporkan.
0: TKIT Al-Marjan Yayasan Asof Bengkulu bersama Pusat Kegiatan Guru PKG Kecamatan Ratu Agung menggelar kegiatan manasik haji bagi anak usia dini. Anak-anak mengikuti setiap rangkaian simulasi ibadah haji dengan penuh semangat dan antusias tinggi. Melalui kegiatan ini, para peserta diperkenalkan tata cara pelaksanaan ibadah haji sejak usia dini. Selain menjadi sarana pembelajaran agama, kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi pengalaman bermakna bagi anak-anak dalam memahami rukun Islam kelima. Simulasi manasik haji dirancang agar mudah dipahami oleh anak usia taman kanak-kanak. Dengan metode belajar sambil bermain, anak-anak dapat mengenal nilai agama Islam dan moral secara menyenangkan. Melalui simulasi ibadah haji tersebut, suasana belajar terlihat lebih hidup dan penuh keceriaan. Orang tua siswa yang turut hadir juga menyambut positif kegiatan tersebut karena dinilai mampu memperkuat pendidikan agama sejak dini di lingkungan sekolah. Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan disiarkan pula oleh RRI Bintuhan. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui fasilitas audio streaming di situs www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital. Pada musim haji, penjualan oleh-oleh haji dan umroh di Bengkulu meningkat. Berikut informasinya.
7: Penjualan berbagai perlengkapan serta oleh-oleh haji dan umroh di sejumlah toko di kota Bengkulu mulai mengalami peningkatan menjelang kepulangan jamaah haji pada tahun 2026. Berbagai produk seperti kurma, air zam-zam, sajadah, parfum Arab, hingga peci dan tasbih menjadi barang yang paling banyak dicari masyarakat. Salah seorang pegawai toko Raja Kurma oleh-oleh haji dan umroh di Bengkulu, Riana, mengatakan bahwa peningkatan pembeli mulai terlihat dalam beberapa hari terakhir. Menurutnya, masyarakat biasanya mulai membeli oleh-oleh untuk keluarga maupun kerabat yang akan pulang dari tanah suci.
8: Soalnya kan kepulangan dari sana juga orang lebih banyak daripada bulan-bulan sebelumnya, jadi alhamdulillah sih meningkat. Kalau orang pesan, biasanya orang tuh kalau misalnya beli buat perlengkapan haji, dia tuh sekalian mencari barang untuk dikasih ke orang-orang, Kak, untuk oleh-oleh.
7: Ia menjelaskan bahwa peningkatan penjualan tidak hanya terjadi pada makanan khas Arab, tetapi juga perlengkapan ibadah. Beberapa pelanggan bahkan membeli dalam jumlah banyak untuk dibagikan kepada tetangga dan kerabat setelah musim haji selesai. Sementara itu, salah seorang pelanggan, Anggun Aprilia, mengatakan bahwa sengaja datang lebih awal untuk membeli oleh-oleh sebelum stok mulai berkurang. Ia menilai tradisi membawa buah tangan dari tanah suci masih menjadi kebiasaan yang harus dijaga masyarakat.
9: Kebetulan kakek saya berangkat tahun ini nih. Jadi saya mau beli oleh-oleh untuk keluarga, kerabat, kawan-kawan di sini. Misalnya makanan atau barang-barang yang biasanya dijadikan oleh-oleh untuk orang pulang haji.
7: Pedagang memperkirakan penjualan akan terus meningkat mendekati jadwal kepulangan jamaah haji asal Bengkulu. Mereka juga mulai menambah stok barang untuk mengantisipasi lonjakan pembeli dalam beberapa minggu ke depan. Saya Rahal Faruk, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Kaur bersama Badan Amil Zakat Nasional Basnas meluncurkan program beasiswa khusus bagi pelajar dan mahasiswa berprestasi. Program ini dirancang sebagai bentuk apresiasi bagi anak-anak di daerah yang berhasil meraih prestasi di tingkat nasional, serta bagi mereka yang memiliki kemampuan menghafal Al-Quran. Ketua Basnas Kabupaten Kaur, Muhammad Jalil, mengatakan, penerima beasiswa kategori keagamaan diwajibkan memiliki hafalan minimal 3 juz, sementara untuk kategori umum harus menunjukkan bukti prestasi nasional yang sah. Pembiayaan beasiswa ini bersumber sepenuhnya dari dana zakat, infak dan sedekah yang dikumpulkan dari para ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Kaur.
10: Program zakat yang kita sekarang jalankan itu untuk membantu beasiswa bidang pendidikan. Ya. Ini mencakup pertama itu untuk penghafal Al-Quran atau tafsir Al-Quran minimal 3 juz. Kemudian yang keduanya adalah khusus untuk siswa mahasiswa berprestasi tingkat nasional. Gitu.
0: Lebih lanjut, Ketua Basnas Kabupaten Kaur Muhammad Jalil mengatakan, pada tahun pertama pelaksanaannya, tim seleksi telah melakukan pengujian ketat terhadap puluhan calon penerima yang mendaftar melalui jalur tersebut. Tercatat sebanyak 20 peserta yang mengikuti seleksi kategori penghafal Al-Quran dan 13 peserta lainnya bersaing pada kategori prestasi tingkat nasional. Muhammad Jalil menambahkan bahwa inisiatif ini merupakan program unggulan pemerintah daerah dalam memotivasi generasi muda untuk meraih masa depan. Kita beralih ke informasi lainnya. Relawan Darah Bengkulu menghimbau kepada pihak Rumah Sakit M. Yunus Bengkulu untuk berbenah dalam pelayanan rumah sakit. Informasi tersebut dilaporkan Bisara Sianipar.
11: Ketersediaan darah menjadi salah satu kebutuhan vital dalam menunjang pelayanan kesehatan di rumah sakit, terutama bagi pasien yang membutuhkan penanganan medis secara cepat dan tepat. Founder Relawan Darah Bengkulu, Leo Fadli Bakti, menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya memenuhi kebutuhan darah bagi pasien di berbagai rumah sakit di Provinsi Bengkulu, serta menjaga ketersediaan stok darah di unit gawat darurat PMI, baik di tingkat kota maupun provinsi. Leo menjelaskan bahwa relawan tidak hanya membantu penyediaan darah, tapi juga berupaya mengarahkan pasien agar mendapatkan penanganan yang lebih cepat. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap pasien yang membutuhkan transfusi darah secara segera. Namun di lapangan, pihaknya kerap menerima keluhan dari pasien dan keluarga pasien terkait pelayanan rumah sakit. Menurutnya, sebagian pasien merasa kurang puas dengan layanan yang diberikan, terutama dalam situasi darurat yang membutuhkan respon cepat.
12: Jadi memang di setiap tahun itu dari yang mau sembuh sakit lagi gitu kan, karena nunggunya berjam-jam. Akhirnya di cross check sama pihak ombudsman bahwa dari pihak rumah sakit Yunus memang akan ada perbaikan SOP begitu kan, karena ini kalau misalnya loket obatnya itu misalnya pintunya itu satu gitu untuk 100 pasien, kenapa tidak dibuat dua?
11: Leo mengungkapkan bahwa kondisi emosional pasien dan keluarga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi munculnya keluhan tersebut. Pasien yang telah berhari-hari menghadapi penyakit atau kondisi darurat cenderung lebih sensitif dalam merespon pelayanan yang diterima. Selain itu, perbedaan latar belakang dan kemampuan komunikasi turut menjadi kendala di lingkungan rumah sakit, sehingga tidak sedikit pasien maupun keluarga merasa kebingungan karena kurang memahami prosedur atau alur pelayanan yang ada. Di sisi lain, tenaga medis dan perawat menghadapi tekanan kerja yang tinggi akibat banyak pasien yang harus dilayani, yang terkadang memicu kesalahpahaman antara petugas dan keluarga pasien, terutama jika komunikasi tidak berjalan dengan baik. Bisa saya

kenyamanan masyarakat pengguna jalan. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu, Sahat Maruli Tua, mengatakan pihaknya akan terus melakukan penertiban secara rutin demi menciptakan ketertiban dan kenyamanan di lingkungan masyarakat. Ia juga memastikan bahwa pihaknya tidak akan berhenti untuk melakukan penegakan perda. Demikianlah seluruh informasi yang telah kami sampaikan melalui berita daerah untuk pagi hari ini. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-7307-079. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Anggrit Nardianto mengucapkan terima kasih atas seluruh perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
1: Pro 1.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Pendengar, selanjutnya kita akan segera simak informasi cuaca di Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Jumat 8 Mei 2026, yang akan disampaikan oleh perakirawan BMKG Bengkulu, ada Bung Andre berikut ini.
2: Terima kasih, selamat pagi para pendengar TRI dimanapun ada berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Jumat 8 Mei 2026. Pada pagi hari umumnya cerah berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko dan Bengkulu Utara. Menjelang siang hingga sore hari umumnya berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepayang, Bungo Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bungo Selatan, dan Kaur. Pada malam hari umumnya berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, dan Kaur. Untuk dini hari umumnya cerah berawan. Kemudian suhu hari ini berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 65 hingga 100% serta angin bertiup dari arah barat daya hingga timur laut dengan kecepatan rata-rata 4 sampai 40 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 2 meter dari perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu hingga perairan Bengkulu bagian selatan, serta mencapai 2,5 meter dari perairan Pulau Engganau hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan ini yang perlu waspada masyarakat yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat serta angin kencang berusia singkat di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kota Bengkulu, dan Seluma. Info perkiraan cuaca ini selalu kami dapat akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perkiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Andre, BMKG Bengkulu, melaporkan.
0: Perkiraan cuaca hari ini.
1: Ya, pendengar, demikian tadi telah kita simak bersama informasi cuaca di Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Jumat 8 Mei 2026, yang telah disampaikan oleh perakirawan BMKG Bengkulu, Bung Andre.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nanti anggarannya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan supaya triwulan kedua ada dorongan tambahan di perekonomian, dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik.
2: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu, sebanyak 445 jemaah.
0: Sari berita, pemerintah menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik dapat diterapkan pada Juni mendatang. Jamaah Haji Indonesia terus dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci. WHO menyatakan wabah hantavirus tidak akan berkembang menjadi epidemi besar. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zee. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik yang sudah diterapkan pada Juni mendatang. Informasi selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan masih menghitung berapa anggaran yang diperlukan untuk memberikan insentif bagi pembelian mobil dan motor listrik. Namun Purbaya memastikan kebijakan insentif ini akan segera diterapkan, harapannya mulai bulan Juni mendatang. Berbicara dalam keterangan pers KSSK Kamis 7 Mei 2026, Menteri Keuangan menegaskan insentif bagi pembelian untuk mobil dan motor listrik dapat mendorong geliat perekonomian dan dapat mengurangi penggunaan BBM.
1: Nanti anggarannya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan supaya triwulan kedua ada dorongan tambahan di perekonomian, dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik sehingga import BBM kita atau BBM maupun minyak kita bisa berkurang lah. Itu membantu daya tahan ekonomi kita juga. Jadi jangan dilihat seperti subsidinya, tapi itu tujuan utamanya sehingga kita lebih tahan ekonominya dari sisi energi.
3: Untuk tahap pertama, kata Menteri Keuangan, insentif akan diberikan bagi 100.000 motor dan 100.000 mobil listrik. Untuk motor listrik, insentifnya sekitar 5 juta rupiah per motor. Sedangkan untuk mobil listrik, insentif yang diberikan dalam bentuk pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP. Besaran PPNDTP akan bervariasi antara 40% hingga 100% tergantung jenis baterainya. Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pemberian insentif bagi mobil dan motor listrik sangat relevan untuk saat ini. Selain untuk mengurangi penggunaan BBM dan mengurangi